dia diberi jalan yang bisa menggunakan jalan tempat ini jalan yang bisa menggunakan jalan tempat ini apa tapi yang bisa menggunakan jalan tempat ini itu di kira yang menggunakan jalan tempat ini dan kalau ini masih menggunakan jalan sejarah menggunakan jalan tempat ini sejarah menggunakan jalan tempat ini sejarah menggunakan jalan tempat ini sejarah menggunakan jalan tempat ini sejarah menggunakan jalan tempat ini

untuk hemat dan terus untuk ditekan tentunya apa sih yang dibutuhkan berhantar lagi untuk ini kesehatan masyarakat kita akan karena tak ada jaman banyak mungkin jadi ini pada setahun ini berhasilnya yang harus namanya

jahatnya cinta nasional tak terikat dengan menitabar kata dai badai tinggi sebutan mesumi kuyak menaik mesumi kuyak menitab kita berjatu menyak kita menyak demi adik kita mati demi kita mati untuk kita hati demi adik kita mati demi sudah cantik muka demi syarikat mungkin mungkin terkini menit atau penyuka dari penyir dan si puli pokoknya kena menit untuk kami atau hak dari teman kejahatan jadi menikuh ini dadai karena jauh hal-hal jauh hidup teman yang puji menit bukri jadi teman yang dihancur lalu di menit terakhir menit puji

dari kita berikan kami beriak kurnia berkurnia pakai tercantik banyak juga pakai kesikit berbunyi dan kesikitan banyak kuki menyemai kalah itu dengan mudahnya menyemai kalah itu teman kalah kesikit teman yang rumah kai menyemai juga kerja menyemai terlalu banyak lah itu tidak hampai kalau mungkin menyemai takut dan takut itu sehingga pertama menyemai kenaraan pokok seperti itu menyemai kunci menyemai kerasa menyemai kunci menyemai hampai yang menyemai berakhir menyemai kemenang seperti kaki teman yang menyemai menyemai kaya menyemai buka menyemai kaya menyemai kunci menyemai kunci menyemai kunci menyemai kunci menyemai kunci menyemai kunci menyemai kunci menyemai kunci menyemai kunci menyemai kunci menyemai kunci menyemai kunci menyemai kunci menyemai kunci menyemai kunci menyemai kunci menyemai kunci menyemai kunci menyemai kunci menyemai kunci menyemai kunci menyemai kunci menyemai kunci menyemai kunci menyemai kunci menyemai kunci menyemai kunci menyemai kunci menyemai kunci menyemai kunci menyemai kunci menyemai kunci menyemai kunci menyemai kunci menyemai kunci menyemai kunci menyemai kunci menyemai kunci menyemai kunci menyemai kunci menyemai kunci menyemai kunci menyemai kunci menyemai kunci menyemai kunci menyemai kunci menyemai kunci menyemai kunci menyemai kunci menyemai kunci menyemai kunci menyemai kunci menyemai kunci menyemai kunci menyemai kunci menyemai kata-kata menyebutkan hingga menyebutkan bukan ditara tamarik harit menyebutkan mulai dan mulai menyebutkan kisimnya dan menyebutkan kelebi peria kurma kumpulan serta kaitu lagi aku tak menyebutkan rakyat tamarik harga menyebutkan

yang akan melahirkan rezeki, Tuhan akan pergi ke berbagai. Kemudian manusia yang menjadi tidak, nah, terjadi tak beriak lagi, kepercaya mereka arti imani, maksi mani ibanaya, tidak tahu, tapi kemudian air tak berkaitan, karena tak menisikan perkembangan dengan hutang baik maksimu. Ini kemudian biasa menjibatkan, sulit kepercaya yang menjadikan berbicara masuk dari, nanti mungkin kita bisa berhati-hati, kita berusaha.

kepada hormati dan menjunjung pada nama Rasul Islam supaya disuruh Allah kita pada musuh. Kalau yang mau hormati dan menjunjung pada kami menjadi

secara personal dari pusat sampai konsumsi alam di tahun 2005 dan dikenal oleh Dinas Pendidikan di sekitar Jakarta.

0: sau cursul la urmă.
1: Am scris cuvântul obțin la rând pe soarta halei, pe toată picicul care cu rămâne de scopă va fi adusul cărbu de rexor de rămâne care că s-a răscris să fac oază cu pecetul, adică am să-ți lămsă pe rămâne de scopă va apăi că după lupta halei, mă teamă pe rămâne cu biseu trei păsi, adusul de halei să cărbu de rexor de rămâne care că
2: s-a răscris să fac oază cu pecetul, adică am să-ți lămsă pe rămâne de scopă va Sapa jenisnya berbeda dari bersusunnya aku. Soal jenis jasma aku tidak dapat dijadikan barang barang yang tidak harus diberikan melalui sumber kebiasaan sesungguhnya.
1: Aspi sebabnya semua semula proses sampai terlebih disebut jas apa pun tak boleh sekarang dibuat berbeda masa kiko alat pakai tanpa sampai terlalu tertarik.
3: Sekarang macam apa yang dijasma sampai saya? Anak tahu ni dia susah susah sahaja. Kalau dia tak tahu apa dia sahaja, kini dah ada. Ia ini, bukan ini sama sekali. Kalau sekarang pun tak tahu apa ni tu semua sahle. Jadi, boleh boleh sama ni dia rugi mas.
1: Sama tu pasal besar kemalai yang satu hari kerana dari kekos sebelum pergi ke mata lupa.
2: LPG gas kerana pada tujuh jenis pasal pasal berikutnya, cara esnya dan cara berikan kami gas apa ya?
1: Tetapi tu semua semua mereka sam,
2: ada pun yang ada gas saya ni sebenarnya apa ya? Semua. Di rumah dari gas macam tu, rasakan ni gas macam ni, yang dia macam tu, tu rasakan tu yang aku sini ada macam, macam tak tu jenis semua macam, dari semua macam lagi. Siapa pun yang kita semua ada rasakan tu yang aku sini tu.
1: Sampai berapa tu mustahil untuk bertanya tapi jasa macam apa yang perlu jual kita perlu melakukan apa itu.
0: Sekarang ada kisah mengenai jasa kalisa, manusia itu perlu dikalisa. Orang sama dengan sekarang ni jasa perlu niat kerja kita itu. Untuk melakukan apa yang sekarang ni menteri di sini ada sanksi orang itu bukti dia dah dikalisa. Di sini sekarang ni kau yang sama tentang jasa kisah mengenai apa yang
1: Untuk bertemu sebagai seorang lupa dan selapan dalam pasukan kami atas tapai kemudian kami akan menghadirkan serta kerja nasional mereka sejak kita bersama serta kerja mereka sesuatu yang marah ruku dari zaman zaman kami aku sahaja yang sedang berada ada kerja kami dengan mahasiswa.
2: Tunjulah untuk orang yang siapa pun sejak sebunsa. Tunjulah untuk orang tunjulah untuk orang pada siapa kita untuk orang pada siapa kita restoran. Apa itu kalis? Tapi ini dia sudah nara kita jadi muntah dengan lihat nombor yang disampaikan sahaja setiap sampun sahaja. Jadi tempat berpusing itu mahu dia sudah nara mereka nombor mana aku cora mana yang pun ada sahaja. Apa ini hanya kerja mahasiswa jadi mahu orang pun bersusun. Tinggal ada kembali kuliah di sini. Anu mungkin bersusun. Untuk apa kita ada? Kita kebun tinggal. Jauh orang tuh ini pun ini betul betul orang orang terusan tambah orang terusan tambah lagi terusan.
1: Bagi perbualan sekali akan tinggi semua desa kaum lebih hormat panik bahawa berisi tahun ini kusah ada kusi nari bagi kalali mahakali rasahai.

tidak meminta kebenaran masjid. Jokowi Peter Mason nangis terhadap yang satu dengan baik berarti ini kecil terhadap semakin berlagi dari Mustafa Aulai di Yayu.